0: Ini mana nuk waya cipti tapon hokim, ini wakil som nuki.
1: Kill.
0: Chopui.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: Ini mana nak lah cik kita pun mungkin ini wakil sama nokia.
1: How many?
0: Napa lagi?
1: Hopi YT, Hopi YU, the voice of the Basque Yaku tribe.